Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi hobi yang bisa membantu memperkuat mental, yaitu hobi musik, bermain musik. Bermain musik itu gak hanya termasuk dalam hobi, tapi bisa menenangkan pikiran tapi dan juga membuat memiliki mental yang lebih kuat. Dikarenakan efek dari musik, di mana musik memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa cemas dan emosi negatif. Jadi musik tahun Pro 2 salah satu ya, manfaat untuk memperkuat mental dan lebih kuat lagi mental kamu dari efek musik, di mana memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa cemas dan juga emosi negatifnya. Next time Jamie, lanjut kita akan ulas ya hobi yang bisa membantu memperkuat mental dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Living My Life dari Pro 2 udah kalian dengarkan. So teman Pro 2, lanjut lagi nih ya teman Pro 2, kita ulas lagi hobi yang bisa membantu memperkuat mental. Hobi yang satu ini teman Pro 2 bukan buat orang dewasa aja, tapi anak-anak juga suka ya, bermain puzzle. Puzzle ini teman Pro 2 mungkin bagi sebagian orang terdengar sedikit aneh, tetapi kalau kamu menyukai sesuatu yang berhubungan dengan puzzle ini, termasuk salah satu hobi yang bisa memperkuat mentalmu. Puzzle bisa dilakukan atau dikatakan permainan yang membutuhkan waktu untuk berpikir, dan ini membuat kamu jadi waktu yang tepat untuk mengasah kemampuanmu tetap fokus terhadap sesuatu. Mengutip dari laman Your Twingo, puzzle juga bisa mengasah kemampuan memecahkan masalahmu dengan melakukan banyak trial and error selama pengerjaannya. Puzzle juga dimaksud juga memiliki beragam rupa, dan ini disesuaikan dengan minat sendiri-sendiri ataupun situasi. Karena baik itu puzzle biasa, game serupa dengan teka-teki silang atau sudoku yang juga masuk ke dalamnya. Oke teman Pro 2, game yang mirip dengan puzzle itu ada salah satu teka-teki silang, itu salah satu, atau namanya itu TTS ya, atau juga sudoku yang masuknya ke dalamnya. Sudoku juga salah satu game yang sama untuk mengasah otak, dan yang bagusnya teman Pro 2 lebih fokus lagi dengan apa yang kamu kerjakan. Bermain puzzle, mengisi teka-teki silang, sudoku, itu adalah game yang bermanfaat untuk memperkuat mental. Oke, Pro 2 Jambi lanjut nanti. Yang kelima, hobi yang bisa membantu memperkuat mental.

Oke, Tampro 2 lanjut, kita ulas lagi ya hobi yang bisa membantu memperkuat mental, yaitu hobi membaca. Tampro 2, hobi menenangkan pikiran satu ini juga bisa membantu menguatkan mental. Salah satunya disebabkan oleh seorang pembaca. Umumnya, kamu akan memiliki empati yang lebih berasa dari baca-bacaan yang telah kamu habiskan sebelumnya. Selain memperkuat mental, melakukan hobi kamu juga bisa mempelajari banyak hal yang bisa diaplikasikan pula ke kehidupan sehari-hari dengan cara yang kamu sukai. Nama Pro 2, membaca, bermain puzzle atau mengisi TTS, strategi silang, bermain musik, atau merajut atau kroket, teman Pro 2, dan juga menulis merupakan 5 hobi teman Pro 2 yang bisa kamu tekunin, teman Pro 2. Apakah teman Pro 2 bisa merasakan dampak dari hobi itu terhadap kesehatan mental teman Pro 2? Oke, itu dia 5 hobi yang bisa membantu memperkuat mental. Selamat pagi Indonesia. Thank you banget yang sedang tadi udah bersama kami di 99.9 FM, dan juga selamat pagi buat yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Jangan lupa apakah informasi yang real terupdate Tampro 2, baik informasi lokal, nasional, dan internasional dari seluruh daerah bisa kamu dapatkan di website rri.co.id. Masih bersama saya Artis Tanggang, dan yang pastinya kita akan lanjut lagi mengulas informasi dan masih dari koleksi Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan, bukan? Semua kucing pasti mengeluarkan suara, baik mengeong, mendengkur, mendesis, dan menggeram. Ada saja tingkahnya yang menggelitik hati. Satu, mengeong. Kucing yang mengeong biasanya menandakan ingin sesuatu. Jika kucing mengeong kepada kita, biasanya berarti kucing itu minta makan, dielus, atau sekedar menyapa. Biasanya, kucing juga mengeong ketika mereka ingin bermain. 2. Mendesis. Suara kucing mendesis ini mirip dengan mendesis ular. Kucing merupakan hewan yang bersahabat dan tidak suka perkelahian. Tetapi, ketika satu kucing dengan yang lainnya bertengkar, mereka akan lebih banyak memberi peringatan dengan cara mendesis. Lalu, telinga kucing akan tertarik ke belakang. Kucing juga akan mendesis ketika perasaan mereka sedang tidak baik dan tidak ingin bermain. 3. Menggeram. Biasanya kucing akan menggeram ketika ada yang mengganggu wilayahnya. Selain itu, kucing yang menggeram menandakan bahwa dia marah ataupun takut.

teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi Tam Pro 2. Di informasi terkini Tam Pro 2 studi menyampaikan banyak anak muda Indonesia pilih soft diagnosis saat sakit. Nah, internet bukan lagi segera tempat mencari hiburan ya atau informasi umum, tapi bagi banyak anak muda urban, internet telah menjadi dokter pertama saat tubuh mulai menunjukkan gejala sakit. Studi terbaru dari Health Collaboration Center RCC menemukan hampir 60% anak muda berusia di bawah 40 tahun itu memilih melakukan swadiagnosis atau namanya tuh self-diagnosis sebelum berkonsultasi ke dokter ataupun fasilitas kesehatan. Ketua peneliti sekaligus pendiri RCC, Rewet Gibreswawi, menyampaikan bahwa fenomena itu kini menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern. Mesin pencari berbasis AI, media sosial, sampai dengan pengalaman orang lain di internet menjadi sumber utama pencarian jawaban atas keluhan kesehatan. Dan menurutnya lagi, fenomena ini mencerminkan adanya sistem fatigue atau kelelahan sistemik di masyarakat urban. Banyak orang tuh merasa datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan waktu yang panjang, antrian melelahkan, biaya tambahan sampai dengan energi emosional yang tidak sedikit. Penelitian SCC dilakukan pada Maret sampai dengan Mei 2006 menggunakan pendekatan mixed methods. Nah, studi ini melibatkan 448 responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Google dan mesin pencari berbasis AI menjadi sumber utama swadiagnosis, dan setelah itu masyarakat juga banyak mengandalkan situs kesehatan dan berbagai konten digital lainnya. Keluhan kesehatan yang paling sering dicari berkaitan dengan gangguan pernapasan, juga kardiovaskular, sampai dengan masalah pencernaan dan juga persoalan psikologis. Fenomena ini berkaitan dengan sistem global cybersondria, yaitu kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet. Dan ini menjadi perhatian ya Tam Pro 2, sebanyak 36% responden mengaku langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Sementara 27% lainnya bahkan mengabaikan resep dokter karena merasa informasi di internet lebih sesuai dengan kondisi mereka. Meski demikian, studi juga menemukan fakta menarik. Sebanyak 57% hasil swadiagnosis yang ternyata dikonfirmasi benar oleh dokter. Nah, pengalaman rasa benar tersebut membuat kepercayaan banyak masyarakat terhadap swadiagnosis semakin kuat. Ditegaskan lagi bahwa hasil pencarian di internet sebenarnya lebih tepat dianggap sebagai screening awal atau identifikasi resiko penyakit, bukan diagnosis medis yang utuh. Penelitian juga menunjukkan responden dengan riwayat penyakit kronis memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar melakukan swadiagnosis dibandingkan dengan kelompok lain. Selain itu, lebih dari separuh responden merasa swadiagnosis lebih nyaman dibandingkan datang langsung ke fasilitas kesehatan karena dianggap lebih praktis, dinilai lebih praktis, dan juga hemat biaya dan tidak perlu antri. Oke, Tam Jambi, ternyata ya studi banyak anak muda Indonesia pilih self-diagnosis di saat sakit. Baik, Tam Pro Jambi, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi pagi hari ini. Sepastinya Tam Pro 2 boleh menggunakan ibaratnya cari informasi terkait dengan self-diagnosis. Tapi tetap Tam Pro 2, kamu harus tetap ke klinik kesehatan. Kenapa? Agar lebih baik lagi tindakannya. Karena kan dokter ibaratnya bisa memberikan anjuran yang terbaik, baik misalnya konsumsi obatnya apa, vitamin, makan-makanannya yang sebaiknya kamu hindari dan kamu konsumsi. Jadi lebih baik lagi Tam Pro 2 selain menggunakan media sosial ya. Karena media sosial itu bukan cuma cari informasi umum, tapi banyak juga anak muda sekarang tuh termasuk masyarakat urban itu pilih self-diagnosis. Tam Pro 2 menggunakan aplikasi atau mereka menggunakan media sosial. Next, Pro 2 lanjut dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi Tampro 2. Informasi lagi dari Tampro 2, tinggi badan orang Vietnam naik pesat kalahkan Indonesia. Teman Prodia, Vietnam mencatat lonjakan tinggi badan rata-rata penduduk dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini bahkan membuat negara tersebut melampaui Indonesia dan Filipina dalam data rata-rata tinggi badan di Asia Tenggara. Direktur Vietnam Institute of Applied Medicines, Tran Ouc San, yang menyampaikan tinggi rata-rata pria Vietnam kini mencapai 168,1 cm, sementara perempuan 156,2 cm. Angka tersebut didapat dari survei dilakukan General Statistics Office dan National Institute of Nutrition Vietnam. Dalam 10 tahun terakhir tinggi pria Vietnam bertambah sekitar 3,7 cm dan perempuan naik 2,6 cm. Pencapaian ini menempatkan Vietnam di posisi keempat negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Melansir dari VN Express, disampaikan bahwa pertumbuhan tinggi badan masyarakat Vietnam saat ini sebagai yang tercepat sepanjang sejarah negara tersebut. Dan ini bahkan membandingkan dengan periode emas Jepang pada pertengahan 1950-an sampai dengan 1960-an. Saat tinggi badan pria Jepang meningkat lebih dari 10 cm pasca perang. Meski demikian, Vietnam masih tertinggal dibanding rata-rata global. Tinggi pria muda Vietnam masih sekitar 3 cm lebih pendek dibanding rata-rata pria dunia yang mencapai 171 cm. Menurut Son juga, ada tiga faktor utama yang masih menghambat pertumbuhan tinggi badan masyarakat Vietnam, yaitu pola makan yang kurang kaya mikronutrien, gaya hidup yang tidak sehat, juga rendahnya aktivitas fisik pada anak usia sekolah. Faktor genetik hanya berkontribusi sekitar 23% terhadap tinggi badan seorang, sementara nutrisi menyumbang sekitar 32% dan sisanya dipengaruhi oleh olahraga, juga kualitas tidur. Nilai-nilai sekolah di Vietnam juga belum sepenuhnya berhasil membangun kebiasaan hidup aktif dan edukasi gizi yang merata. Di sisi lain, perubahan lingkungan dan pola penyakit baru dinilai menjadi tantangan tambahan. Pemerintah Vietnam kini menjadikan peningkatan tinggi badan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satu resolusi Politburo Vietnam pada tahun 2025 menargetkan kenaikan rata-rata tinggi badan anak dan remaja usia 1 sampai dengan 18 tahun, setidaknya 1,5 cm pada 2030. Jika tren pertumbuhan ini terus berlanjut, perkiraan rata-rata tinggi pria Vietnam itu bisa mencapai sekitar 172 cm dan perempuan 159 cm pada tahun 2030. So guys, ternyata ya tinggi badan orang Vietnam naik pesat kalahkan Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Setiap orang menginginkan kesehatan dan umur yang panjang. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bisa berumur panjang dan tetap sehat? Untuk mencapai umur panjang disertai kesehatan yang optimal, kamu harus menjalankan gaya hidup yang baik. Dilansir dari Real Simple, seorang ahli kesehatan Jeffrey Egler mengatakan, apa yang dilakukan setiap pagi memang mempengaruhi kesehatan tubuh setiap manusia. Beberapa rutinitas pagi yang disarankan oleh para ahli dan dipercaya bisa bikin umur panjang, bahkan hingga mencapai 100 tahun. Minum air saat bangun tidur. Sarapan kaya nutrisi. Lakukan peregangan. Mengaktifkan sistem saraf. Latihan spiritual dan mindfulness. Menikmati kopi pagi. Terapi dingin. Perawatan diri. Dengan mengikuti beberapa rutinitas sederhana ini, kamu bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, yang mendukung tercapainya umur panjang.

Titi DJ Cakraka dengan From Siapa Dia dengan berjudul Layar. Baik, tahun perjambi lanjut dengan informasi terupdate dari website rri.co.id. Lionel Messi pimpin perburuan sepatu emas MLS 2006. Nah, bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer. Soccer musim 2006 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF ini mencatat 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Ball MLS setelah tampil konsisten bersama dengan Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina itu terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi itu membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2006 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain juga tampil produktivitas atau produktif dan terus menampil dan menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini. Nah, teman berjambi, kabar terkini ya. Lionel Messi pimpin perburuan sepatu emas MLS 2006. Informasi terupdate bisa kamu dapatkan di website rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Salah satu minuman favorit banyak orang adalah teh. Namun siapa sangka, di balik kenikmatan secangkir teh celup, ada partikel berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ecoton menemukan adanya partikel mikroplastik pada 5 merek teh celup yang tersebar di Indonesia. Penelitian dilakukan setelah studi sebelumnya mengungkap bahwa masyarakat Indonesia tanpa sadar telah menelan 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Angka ini setara dengan berat 3 kartu ATM. Pada studinya, Ecoton meneliti 5 merek teh celup dalam 2 perlakuan berbeda, dan setiap merek dan perlakuan menggunakan air sebanyak 200 ml. Perlakuan pertama melibatkan penempatan kantong teh dalam air selama proses pemanasan hingga suhu 95 derajat Celcius. Sementara yang kedua, kantong teh dimasukkan setelah air mencapai suhu yang sama dan diaduk selama 5 menit. Hasilnya, pada perlakuan pertama ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 1009 hingga 1093. Dan perlakuan kedua ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 641 hingga 763. Menurut dari peneliti, mikroplastik bisa lepas ke dalam minuman saat teh celup diseduh dengan air panas. Namun, yang dipengaruhi oleh jenis plastik yang digunakan. Dengan semakin rendah ketahanannya, maka akan semakin mudah plastik terurai dengan mikroplastik. Maka akan semakin mudah plastik terurai menjadi mikroplastik. Pada 2016, BPOM pernah merilis jenis kertas dan plastik yang digunakan untuk kantung teh. Kertas jenis kraft pada kantung teh dilapisi dengan plastik polietilen untuk meningkatkan daya rekat saat pemanasan. BPOM juga telah mengevaluasi penilaian seluruh keamanan pangan, termasuk keamanan kepanasan pada teh celup yang mensyaratkan pemenuhan terhadap batas migrasi, baik berbahan kertas maupun plastik. Tetapi, penelitian teranyar Ecoton justru menemukan sebaliknya. Polietilen pada kantong teh celup terbukti terlepas saat pemanasan pada suhu 95 derajat Celcius. Mikroplastik adalah partikel kecil kurang dari 5 mm yang bisa terakumulasi di dalam tubuh. Dikarenakan sulit terurai, mikroplastik akan mengendap di dalam tubuh. Paparan mikroplastik bisa berbahaya terhadap kesehatan, termasuk penurunan fungsi otak, kematian sel, gangguan hormonal, serta peningkatan risiko kanker.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi dengan informasi terupdate. Tampro 2 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan bahwa capaian panen raya jagung Polri kuartal 1 dan 2 di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut disebut menjadi bagian komitmen mendukung swasembada pangan nasional. Kapolri menyampaikan sepanjang 2025 Polri telah merealisasikan penanaman jagung pada lahan sangat luas di Indonesia. Program itu dijalankan bersama berbagai pihak guna memperkuat produksi pangan nasional. Menurut Kapolri, capaian tersebut turut mendukung peningkatan produksi jagung nasional sepanjang tahun 2025 secara signifikan. Produksi jagung nasional meningkat sebesar 6,7% atau sekitar 1,8 juta ton. Selain itu, Polri menyiapkan potensi lahan baru pada 2026 untuk memperkuat produksi jagung nasional Indonesia. Total potensi lahan yang tersedia mencapai 1,37 juta hektar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Teman Pro 2 Kapolri paparkan hasil panen raya jagung Polri komitmen dukung swasembada pangan. Informasi dari website rri.co.id. Selamat pagi Indonesia.

Teman Prodi Atlantis dengan lagunya Lampu Merah. Jadi udah punya. Itu sebenarnya lagu itu namanya tuh Lampu Merah, tapi real dengan kehidupan. Ya kan? Kayak traffic light. Teman Prodi atau masyarakat juga harus tahu ya. Kalau orang banyak ngomong lampu merah, kan lampunya itu tiga, ada hijau, kuning, sama merah, benar kan teman Pro 2? Di atasnya merah, di bawah di tengah kuning, dan di bawah hijau. Nah itu bukan namanya bukan lampu merah, karena lampunya ada tiga warna. Namanya ada traffic light, you know teman Pro 2? Agak speak English lah, sedikit-sedikit. Bukan oblagu. Kadang-kadang masyarakat Indonesia, terutama ya awamnya itu, ada beberapa anak muda tuh yang suka ibaratnya berkolaborasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu real teman Pro 2. Ibaratnya gini, kalau kita melatih bukan berarti jago, enggak ding teman Pro 2. Badai belajar dengan berbicara atau sering kayak misalnya mendengarkan. Nah itu setidaknya kalau kita dengar tuh kita mengerti, oh dia ini ngomong gini teman Pro 2. Kalau speak English kan kita berlatih juga, karena kosakata mereka tuh beda. Kalau orang luar ngomong bahasa Indonesia tuh agak kagok ya, tapi kalau kita Indonesia bersyukur banget ketika ngomong speak English atau bahasa Inggris tuh kita tuh enggak terpatah-patah. Tapi coba deh kalau orang luar itu ngomong bahasa Indonesia, apa kabar, itu mereka tuh kayak susah banget. Apa kabar? Wah, kecuali mereka udah lama beradaptasi di Indonesia, teman Pro 2. Itu pun masih ada kayak patah-patahnya. Nah teman Pro 2, kalau tadi udah tahu dengar lagunya tadi ada lantas lampu merah, itu ngasih kode bahwa hidup ini sama kayak pengalaman hidup, ada kita untuk berhenti sejenak baru maju lagi, begitulah. Oke, sekarang lanjut lagi mengulas informasi terkini dari website rri.co.id. teman Pro 2, gelagar PLN Mobile 2006 berikan hadiah ribuan unit kendaraan listrik. Nah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN meluncurkan program loyalty gelagar PLN Mobile 2006 bagi seluruh pengguna aplikasi. Inisiatif tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan yang aktif menggunakan berbagai fitur layanan digital. Program ini berlangsung pada tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan promosi ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan ekosistem digital kelistrikan secara lebih optimal. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan pengembangan aplikasi dilakukan agar layanan perusahaan semakin memudahkan masyarakat luas. Inovasi digital terus dilakukan untuk memastikan pengalaman layanan yang jauh lebih mudah, lebih cepat, dan praktis. Kita Om Jambi, gelegar PLN Mobile 2006, berikan hadiah ribuan unit kendaraan listrik. Itu informasi terupdate, dan kita lanjut lagi mengulas informasi bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita lanjut lagi berbagi informasi terupdate, teman Pro 2, terkait informasi perakiraan cuaca.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, tahun Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca dan OSPA Provinsi Jambi, pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siang sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan di hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 60 sampai dengan 94%. Untuk arah angin tenggara barat daya kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jamnya. Informasi perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di Perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 16 Mei 2006 pukul 00 sampai dengan 23 Syah Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Baik, teman-teman Pro Jambi, itu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Vape kini resmi sebagai pemicu penyakit popcorn lung atau biasa dikenal secara medis yaitu bronchiolitis obliterans atau jenis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baru-baru ini, pelajar di Amerika Serikat didiagnosis mengidap popcorn lung, penyakit langka dan serius yang dapat merusak saluran nafas di paru-paru. Gejalanya seperti batuk yang terus-menerus, sesak nafas, hingga kelelahan, dan penyakit ini belum ada obatnya. Penyakit ini dipicu oleh bahan kimia berbahaya seperti formaldehida acetadehida, bahkan diacetil, yang merupakan zat perasa yang biasa dipakai dalam makanan tetapi menjadi racun ketika terhirup lewat vape.

Oke, Tampro 2, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Tampro 2, kabar terkini dan terupdate dari website rri.co.id. Tampro 2, kabar terkini, deretan jersey Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Teman produk Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tapi juga menghadirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain warna hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta, dan tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap memprestasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuari Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey yang paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut diidentik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pelé saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 yang juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu diidentik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey itu dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Piala Dunia 1998 juga menghadirkan jersey ikonik milik Prancis. Jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih itu identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Pada era modern, jersey Spanyol di Piala Dunia 2010 menjadi salah satu yang paling populer. Jersey merah khas dari La Furia Rosa yang dikenang sebagai saat Spanyol meraih gelar juara dunia pertama di Afrika Selatan. Selain itu, jersey Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih menjadi salah satu desain paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Desain itu membuat Kroasia muda dikenal di setiap turnamen internasional. Teman Pro 2, di Piala Dunia 2022, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah digunakan Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Jersey Piala Dunia kini tidak hanya menjadi perlengkapan pertandingan, tapi juga sebagai bagian dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang masih diburu kolektor dan penggemar sampai dengan saat ini. Itu dia Tamu Jambi, informasi deretan jersey ya, Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah. Selamat pagi dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lanjut lagi dengan informasi terupdate Teman Pro 2, kabar terkini dan terupdate Teman Pro 2 dari website rri.co.id. Gelombang pertama Haji Indonesia berangkat ke Makkah. Nah, seluruh jemaah Haji Indonesia gelombang pertama diberangkatkan menuju Makkah pada hari Jumat kemarin. Tiga kloter terakhir berasal dari UPG, KJT, dan BTH. Kepala daerah kerja Madinah Khalilur Rahman memastikan proses pemberangkatan berlangsung aman dan tertib. Dia juga menyampaikan seluruh layanan berjalan lancar sejak kedatangan jemaah. Untuk layanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi berjalan sesuai dengan target penyelenggara ibadah haji. Petugas juga menjaga koordinasi selama pelayanan jemaah di Madinah. Khalilur Rahman juga menyampaikan kelancaran layanan didukung kekompakan seluruh petugas sektor dan kedokteran. Dan juga yang pastinya kedokterannya juga, dan kerjasama menjadi kunci sukses pelayanan gelombang pertama. Ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu turut membantu melancarkan keberangkatan jemaah menuju Makkah. Koordinasi berjenjang dinilai mempercepat penyelesaian setiap persoalan di lapangan. Teman Pro 2 Jambi, kabar terkini ya Teman Pro 2, gelombang pertama Haji Indonesia berangkat ke Makkah. Untuk informasi dapatkan di website rri.co.id. Selamat pagi Indonesia, lanjut di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.

Oke, Tampro 2 buat kamu. Thank you buat kebersamaan di pagi hari ini ya Tampro 2. Tetap saya cium sama Pro 2 Jambi. Dan Tampro 2, nanti lanjut lagi di 90,9 FM. Yang pastinya formasi 10 Oce Barat Tampro 2. Ada Kak Hafiz yang bakal temani kalian di siang hari nanti. Untuk rokes lagunya langsung aja di WhatsApp Pro 2 Jambi 0811-743-9090. Baik, selamat pagi Indonesia. Dapatkan informasi terupdate dari website rri.co.id dan dengarkan terus Pro 2 Jambi melalui streaming rri.co.id, aplikasi RGital dan 90,9 FM. Selamat pagi dan salam.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini, Mas. Lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu, matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke, lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas,

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 Prado FM Jambi. Teman terbaik kamu, selamat pagi menjelang siang teman Prado. Dan hari ini ya teman Prado FM, udah bareng Hafiz nih di Santai Siang. Di hari Minggu teman Prado di jam 10.27 menit ya. Nanti Hafiz bakal, hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di formasi pukul 14 siang teman Prado FM. Hadi. Ya hari terakhir di long weekend ini ya. Karena besok udah kita udah kembali lagi bekerja seperti biasa. Ya teman Prado, udah dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Lumayan 4 hari ya buat jalan-jalan. Ini gimana kabarnya nih hari Minggu ya teman Prado? Semoga ya sehat selalu pokoknya. Ya buat yang lagi jalan-jalan mungkin ya hati-hati di jalan, yang lagi di mau ke Car Free Day atau mungkin pulang dari Car Free Day gitu ya. Pokoknya hati-hati di jalan teman Prado, lihat kiri kanan kalau Minggu biasanya rame ya. Oke teman Prado FM, seperti biasa di dari jam 10 sampai jam 12 ya di segmen Prado Hitlist nih. Semoga ngajak kamu semua teman Prado untuk request lagu kesayangan kamu ya. Masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811-743-9090 teman Prado. Dan ya kita dengerin lagi nih beberapa lagu hits-hits ya yang ada di Prado.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tomam Radio FM, satu informasi Tomam Radio di Pro 2 Hitlist nih, grup K-pop Idit mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album mereka yaitu Mamih Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat Billboard ya, dan mengumumkan album tersebut debut di peringkat 26 Billboard 200 di dihitung dari Selasa kemarin nih ya. Dan posisi terbaru tersebut nih di pencapaian perdana Elite menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat di Tomam Radio 2. Dan juga mini album Mamih Lapina Tapai ini juga melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya yang memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut nih. Di album Super Realm ini sebelumnya mencapai peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan Amerika, sementara Ill Like You dan juga Bomb ya masing-masing menempati posisi 94 serta 171 Tomam Radio 2. Dan selain Billboard 200 nih, Elite juga kembali memuncaki tangga Emerging Artist setelah sebelumnya sempat meninggalkan daftar tersebut ya. Dan album mini album terbaru mereka ini juga langsung menduduki posisi pertama tangga World Album serta Top Dance Album minggu ini, Tomam Radio 2. Dan penjualan album terbaru Elite ini turut juga menunjukkan performa

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009

kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Udah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.500.

90,9 Radio FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Radio, masih bareng Hafiz di santai siang hari ini, teman Radio FM nih di jam makan siang nih ya, jam istirahat kalau kata orang kalau lagi hari kerja. Nah, teman Radio FM nih, mungkin banyak dari kita yang masih apa ya, susah gitu untuk menurunkan apa ya, berat badan gitu ya. Udah jalani diet, rutin berolahraga, tapi angka timbangan juga enggak bergerak gitu ya. Dan bisa jadi sebenarnya itu masalah itu bukan di usaha yang kurang, tapi justru karena juga apa yang sehari-hari kita makan, teman berdua. Karena beberapa makanan favorit ini justru bisa jadi faktor utama yang ngehambat penurunan berat badan ya. Jadi memang dalam banyak kasus nih, bukan tentang seberapa banyak yang kita makan, tapi lebih tentang ke jenis-jenisnya nih, yang ternyata itu bisa menghambat diet, dan kalau dikonsumsi memang berpengaruh ya terhadap metabolisme tubuh. Karena ada beberapa makanan yang memang itu apa ya, kalau dicerna tuh ya itu bisa ngehambat gitu. Nah, yang pertama nih contohnya teman berdua, sereal sarapan ya. Memang dia dikenal praktis dan juga populer gitu. Tapi memang di satu sisi banyak dari mereka tuh yang beredar di pasaran itu mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tinggi, sehingga memang kurang ideal untuk dikonsumsi sebagai pilihan diet sehat. Nah, meskipun memang sekarang sih ya tersedia varian yang diklaim itu lebih baik dan bahkan diperkaya protein, tapi kandungan gizi itu tetap belum tentu mencukupi kebutuhan tubuh kamu, teman berdua. Nah, Kathleen Benson nih dari V Nutrition nih menjelaskan bahwa tambahan protein memang membantu. Tapi kalau dikombinasikan juga dengan susu yang tinggi protein gitu ya, itu baru maksudnya manfaatnya bisa terasa. Tapi teman berdua, secara umum sereal masih belum bisa memberikan asupan protein yang cukup, sehingga nih teman berdua ya, rasa lapar tuh cenderung datang lebih cepat lagi gitu.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, Tama Pro 2, ya yang satu lagi nih, mungkin ini makanan favorit banyak orang, tapi mungkin gak di apa ya, gak disadari ternyata ini juga bisa ngehambat penurunan berat badan kamu, Tama Pro 2. Ya, itu adalah keripik ya, baik itu yang dari kentang, ubi ataupun sayur gitu ya. Memang bisa apa ya, ngenyangin saat dimakan karena tekstur itu renyah dan juga volumenya itu lumayan mengenyangkan perut, Tama Pro 2. Tapi menurut Benson nih, rasa kenyang tersebut cenderung bersifat sementara nih. Karena rasa kenyang yang sementara itu bisa terjadi karena keripik umumnya itu rendah protein dan juga serat ya, sehingga gak cukup efektif menahan rasa lapar. Dan kalau dikonsumsi tanpa diimbangi makanan bergizi seimbang, keripik justru bisa jadi apa ya, memicu keinginan untuk makan kembali dalam waktu singkat. Terus juga yang terakhir nih, ada candy bar atau permen batangan ya. Memang praktis sama produk dan gampang banget ditemuin, sehingga banyak orang yang ngejadiin cemilan favorit. Tapi kandungan gula ini cukup tinggi nih, jadi bisa apa ya, bahkan bisa setara dengan beberapa porsi dessert pada tiap batangnya tuh, teman berdua. Jadi apa ya, menurut Benson juga permen jenis ini bisa apa ya, dengan cepat tuh menaikkan kadar gula darah, tetapi tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama karena rendah protein dan juga serat. Jadi teman berdua FM, akibatnya nih rasa lumpur nih, rasa lapar nih bisa muncul kembali dalam waktu yang singkat. Jadi memang permen batangan sebaiknya cukup dikonsumsi sebagai cemilan aja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

90,9 Pro 2 FM, Jambi Temam Pro 2. Nah, kita beralih ke berita olahraga nih dari sepak bola Temam Pro 2. Ya, my favorite club. Senang banget ya. Nih, Manchester City Temam Pro 2 FM nih berhasil mengamankan gelar Piala FA 2025-2026 Temam Pro 2. Dan pertandingan ini berlangsung di Stadion Wembley dan Manchester City berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Dan The Citizen memang sudah mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit ya. Tapi memang teman Prado FM, anak asuh Pep Guardiola ini belum bisa membongkar pertahanan lawan nih. Dan peluang pertama City itu baru hadir melalui aksi Antonio Semenyo di kotak penalti, tapi hasil kerjasama dengan Omar Marmus masih bisa diamankan sang kiper Chelsea Robert Sanchez atau Mamra 2. Kemudian serangan pun juga dibangun yang lewat Jeremy Doku dan juga Rodri, bahkan Haaland gitu ya, tapi sayangnya masih bisa digagalkan oleh pertahanan Chelsea atau Mamra 2 FM. Dan Erling Haaland ini sempat membobol gawang The Blues pada pertengahan babak pertama, tapi wasit menganulir gol tersebut karena Matheus Nunes lebih dahulu terjebak di posisi offside. Dan juga The Blues mencoba beberapa kali ya keluar dari tekanan City sepanjang babak pertama, tapi memang serangannya selalu terhenti memasuki sepertiga akhir lapangan Temam Pro 2. Nah, akhirnya di Temam Pro 2 FM, Antonio Semenyo berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-72. Dan pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh kiper Robert Sanchez Temam Pro 2. Dan Chelsea lagi-lagi meminta penalti ya 5 menit setelah gol Semenyo, itu setelah Kusanov dianggap menabrak Jorel Hato. Tapi wasit kembali menolak protes tersebut Temam Pro 2. Dan The Citizen pun memastikan trofi domestik kedua setelah sebelumnya menjuarai Carabao Cup di musim ini ya. Dan kemenangan tersebut juga menjadi trofi ke-20 Pep Guardiola selama berkarir di sepak bola Inggris nih. Dan Manchester City juga masih menjaga asa untuk memenangkan gelar Liga Inggris di musim ini. The Citizen terpaut 2 angka dari The Gunners dan sama-sama tinggal menyelesaikan 2 pertandingan lagi nih. Dan mereka dijadwalin bakal menghadapi Bournemouth pada hari Selasa mendatang dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris 2025-2026.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Tama Pro FM masih dari sepak bola nih ya. Al Nassr gagal menjadi juara AFC Champions League 2 2025-2026 setelah kalah 1-0 dari Gamba Osaka. Dan laga final ini berlangsung di Stadion Al Awal Park Riyadh minggu kemarin, Tama Pro 2. Dan kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo menelan total 4 kekalahan di final sejak bergabung dengan Al Nassr pada Desember 2022 ya. Satu-satunya keberhasilan Ronaldo di partai final bersama Al Nassr adalah pada Arab Club Champions Cup 2023 nih. Dan Al Nassr sebenarnya tampil dominan ya sejak awal pertandingan dimulai nih. Ronaldo, terus ada Joao Felix dan juga Sadio Mane memang langsung menekan pertahanan wakil Jepang tersebut nih. Dan peluang pertama tuh bermula dari tembakan Abdurrahman Garib pada menit ke-7, tapi memang kiper muda Gamba Osaka, Rui Araki, tampil gemilang di bawah Mister Rawang. Kalau nggak salah tadi malam tuh nyatetin 6 atau 7 save yang penting gitu ya, teman-teman berdua. Dan klub Gamba Osaka berhasil mencetak gol kemenangan mereka melalui Dennis Hamet pada menit ke-30 nih. Tertinggal 1 gol, Al Nassr mencoba untuk ningkatin intensitas serangan ya pada babak kedua nih. Tetapi memang lagi-lagi kiper Gamba Osaka Rui Araki tampil sangat solid, teman-teman berdua FM. Dan Gamba Osaka akhirnya mempertahankan keunggulan tipis mereka hingga akhir pertandingan nih, dan membawa klub Jepang itu sukses meraih gelar AFC Champions League 2 pertama mereka nih. Tapi meskipun demikian, walaupun kalah, Al Nassr masih berpulang untuk menjuarai Saudi Pro League ya. Al Nassr unggul 2 poin atas Al Hilal SFC menjelang laga akhir terakhir melawan Damas FC pada Kamis 21 Mei mendatang, teman-teman.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Oke, Tamam Pro FM, satu informasi terakhir Tamam Pro 2 dari olahraga nih, Persib Bandung tak mau membuang kesempatan ya untuk bisa mengalahkan PSM Makassar nih, dan laga bakal digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 17 Mei 2026, dan ini wajib dimenangkan oleh Persib Bandung ya untuk menentukan langkah mereka meraih gelar juara musim ini nih. Persib akan tampil minus pelatih kepala Bojan Hondak akibat hukuman akumulasi kartu kuning ya. Selain itu juga Tamam Pro 2, Federico Barba dan juga Luciano bakal absen karena hukuman yang serupa nih. Tapi asisten pelatih Persib Igor Tolik menegaskan kondisi ini tidak menjadikan kondisi apa ya, tidak menjadikan itu sebagai alasan bahwa itu tidak siap ya. Semua pemain Persib siap tempur nanti mati-matian gitu Tamam Pro 2. Dan bek Persib Frans Putros juga menegaskan laga melawan PSM Makassar ini sangat penting bagi timnya karena ini adalah satu langkah penting untuk memastikan mereka akan meraih gelar juara tuh Tamam Pro 2 FM. Dan pemain timnas Irak itu menegaskan ia dan juga rekan-rekannya nanti tidak terpengaruh dengan absennya Bojan Hondak karena akumulasi kartu. Latihan di Bandung pun bagi mereka harusnya sudah cukup untuk bisa bagi mereka meraih poin nanti atas PSM Makassar. Ya Tamam Pro FM, informasi tadi juga sekaligus nih menutup kebersamaan Hafiz ya di siang hari ini Tamam Pro 2. Karena setelah ini nanti di jam 2 ya kita bakal berlanjut ke Indonesia Top 20 nanti sampai di jam 4 sore Tamam Pro 2. Dan kalau gitu habis pamit Tamam Pro 2 FM, bye bye, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: posisi 17 minggu lalu itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Saudara, dengan teganya kau yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 4.

0: fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Podcast.
1: Number 2.

0: kamu nih teman Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

Selesai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
0: Info Pro 2.
1: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
0: Info Pro 2
1: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semua ya teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
0: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Jelas. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3. Top

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Itu tadi Kehlani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

Jambi teman terbaik kamu, selamat sore teman Prodo untuk hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semua sampai nanti formasi 20 malam teman Prodo. Setelah tadi kita ikuti bersama-sama top 20 nasional ya untuk minggu ini teman Prodo, ada Indo dan juga Manca ya, luar biasa. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memang menjadi favorit kalian masuk di daftar top 20 minggu ini teman Pro 2 ya. Oke, dan pastinya buat kalian semuanya, karena memang udah di hari Minggu, pasti banyak persiapan untuk kita selesaikan di hari ini, karena besok udah balik lagi ke rutinitas yang ya biasa ya, ketemu lagi dengan hari Senin. Oke deh, kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, untuk hari ini buat kalian semua yang mungkin sedang menikmati akhir pekan ya bersama dengan keluarga, cuaca juga di hari ini alhamdulillah tuh bersahabat banget untuk kita mau berpergian ya. Jadi buat kamu pokoknya hati-hati aja di jalan dan selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengar satu lagu ya, mudah-mudahan nih gak malu-maluin ya. Dia dan Indakus dengan Malu-Malu.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sky Boost.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

8 menit ya lepas dari Farmasi 16 sore. Kali ini aku pengen ngebahas mengenai investasi nih untuk anak-anak muda, apalagi Gen Z ya. Kayaknya uang sakunya untuk di sekolah aja tuh udah kayak aku waktu kuliah kali ya, satu minggunya satu harinya juga kali ya. Jadi kayak berbanding terbalik banget nih nomor 2, apalagi yang masih SD, SMP gitu kan, SMA ya kan. Kalian pasti punya kayak uang jajan yang sudah disiapin sama orang tua, mungkin per hari atau per minggu, bahkan per bulan. Enakan yang mana nih nomor 2, kira-kira dikasih uang jajan satu harian atau langsung satu minggu atau langsung satu bulan nih? Kalau aku sih setiap hari ya. Orangnya gak bisa dipercaya untuk satu minggu soalnya. Oke deh, kalau gitu buat Mompro 2 semuanya. Karena untuk saat ini, karena apa ya, biar kita tidak menghabiskan uang dengan begitu saja. Jadi untuk anak-anak muda nih, aku mau ngasih tahu kalian semuanya, kalian harus melek dengan investasi ya. Kalau misalnya lebaran tuh ada investasi bodong ya orang tuanya.

kan ketika ada yang ngasih THR gitu kan ya, kalau anaknya tuh masih di bawah 5 tahun gitu kan. Nah ini buat kamu yang di atas 5 tahun ya. Jadi buat kamu yang punya penghasilan tapi rasanya kayak cepet banget habis, atau justru bingung harus mulai dari mana untuk menyiapkan masa depan. Nah dari sekarang nih teman berdua, coba melekat dari sekarang gitu kan ya. Di tengah gaya hidup yang serba cepat, terus juga emang apa ya, semuanya tuh kayak kilat aja gitu ya. Nah melek investasi itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah masuk kebutuhan teman Pro 2. Karena untuk generasi muda yang paham investasi itu punya peluang yang lebih besar ya, untuk mencapai kebebasan finansial. Bukan karena mereka lebih kaya ya, tapi karena mereka lebih sadar cara mengelola uang. Nah ini dia nih teman Pro 2 ya. Karena dunia tuh sudah berubah gitu, uang tidak lagi cukup disimpan, jadi diapain kak? Iya kan kayak zaman dulu ya, menabung tuh kalau sudah di bank ya udah cukup untuk mempersiapkan masa depan. Tapi kalau sekarang, inflasi dan gaya hidup digital tuh buat nilai uang tuh cepet banget nyusut kalau disimpan ya. Kayak kita sekarang aja kayak megang 50 ribu, itu berasa kayak 5 ribu gak sih? Ya kalau misalnya 100 ribu tuh kayak 10 ribu. Ya kan, jadi kayak cepet banget habisnya kalau misalnya sudah kepake gitu kan ya. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi memang kayak biaya hidup ya, buat teman-teman yang mungkin juga masih ngontrak atau ngekos ya, itu kan dibayarin orang tua ya teman Pro 2 ya, pasti kan dibayarin ya kan. Nah jadi mungkin sedari sekarang ini ya, memang apa ya, bisa dibilang disinilah investasi berperan gitu. Nah, membantu uangmu tumbuh lebih cepat daripada inflasi. Jadi, anak muda itu punya keunggulan terbesar ya. Apa kira-kira nih teman Pro 2? Keunggulan terbesar dari anak muda, waktu. Nah, buat kamu yang masih di usia 20 tahunan, kamu sebenarnya punya aset yang nilainya tuh lebih besar daripada modal uang, yaitu waktu. Nah, dengan waktu yang panjang nih ya, kamu bisa menikmati efek dari bunga berbunga gitu, dimana hasil investasi akan terus bertumbuh dari keuntungan sebelumnya. Misal nih ya, misal Pro 2, kamu mulai kayak investasi 300 ribu lah per bulan kamu nabung gitu kan ya, di usia 22 gitu, dengan return 8% lah per tahun. Nah dalam 25 tahun Pro 2, wow enak ya kalau kita ngomongin tiba-tiba ting 25 tahun kemudian. Jadi 280 juta ya kan. Kalau misal kamu mau menunggu sampai 30 tahun ya kan, hasilnya bakal besar juga gitu. Nah jadi memang apa ya, disinilah kita untuk benar-benar kalau misal kamu bisa mengelola uang ya. Tapi kalau memang gak bisa, itu sih susahnya ya, semuanya serba dari nol. Kita mulai dari nol ya gitu kan ya. Ini memang mindset finansialnya gitu loh teman Pro 2 ya. Karena emang anak-anak muda sekarang tuh dikenal sebagai generasi pengalaman ya, jadi suka mencoba hal baru, traveling dan juga kayak menikmati hidup. Nah itu gak salah selama tetap punya keseimbangan antara menikmati sekarang dan mempersiapkan nanti. Nah masalahnya banyak anak muda yang hanya fokus pada income tapi lupa pada growth-nya. Jadi punya penghasilan besar tapi tidak menjamin masa depan aman gitu. Kalau semuanya dihabiskan untuk dikonsumsi itu Pro 2 ya. Nah investasi membantu kamu mengubah arah energi finansial gitu teman Pro 2. Bukan berarti berhenti menikmati hidup ya, tapi belajar membuat uang kamu ikut bekerja untuk kamu. Wis ya. Aduh ya udah deh. Kalau misalnya dulu skill penting tuh adalah bisa menabung ya dan mengatur pengeluaran. Nah sekarang skill baru yang harus dimiliki anak muda itu adalah bagaimana membuat uang itu bertumbuh. Tapi jangan salah kaprah nih teman Pro 2 ya. Maksudnya bukan ke arah yang aneh-aneh nih. Jadi benar-benar kalian yang mungkin mau memulai untuk investasi lah ya. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Karena memang terkadang juga gak semudah yang kita bayangin gitu kan ya teman Pro 2. Ada aja yang
tiba-tiba udah investasi taunya bangkrut gitu kan ya. Tahu-tahu gimana, kecil-kecilan aja dulu tuh mempro 2 ya. Mungkin memang kalau emang kamu udah diniatin untuk nabung gitu kan, dari uang yang mungkin kamu dapat harian bisa kamu cicil atau kamu simpan seberapa persen, atau dari hari mingguan ya kan, bulanan gitu, itu bisa kamu simpan. Nah ya, jadi jangan menunda gitu. Jangan alasan yang itu-itu aja yang kayaknya hanya sekedar wacana ya. Jadi jangan berpikir ketika kita udah kerja itu kita bisa memulai untuk menyimpan uang. Karena kalau aku bilang sih ya gak begitu banyak yang bisa disimpan, karena kebutuhannya lebih banyak. Jadi ketika kamu belum punya kebutuhan yang double gitu ya, nah dari sekarang nih ketika kamu lagi single teman pro 2, jadi mulailah untuk menabung gitu kan ya. Atau kalau misal kamu mau mencoba investasi, kenapa enggak?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum. Everything.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Eh ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarqa wad-darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Seburuk-buruk bekal menuju alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya."

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking. Sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.
2: Rasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
3: Lebih baik terlambat. Karena untukku ini, sejati, semua jadi terlalu berarti.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indi, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

0: atau ngerasa stuck.
1: Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I saw her eyes, way they twinkle in the light when she's with him.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

90,9 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Masih di jaga malam nih teman Pro 2. Warna. Kamu suka warna apa sih teman Pro 2? Kalau aku ya, sebenarnya warna yang aku sukain tuh warna yang smooth-smooth gitu ya. Kayak misalnya biru, itu biru langit ya, bukan biru laut. Ah gimana sih? Ya sebenarnya agak punya kemiripan yang sama nih ya. Biru apa ya? Biru yang terang gitu. Pernah ngeliat teman Pro 2 biru yang terang. Terus dengan biru langit itu kan beda ya. Kalau warna biru yang terang tuh kayak warna apa ya? Agak malah mendekati agak keunguan gitu ya. Tapi kalau biru langit itu kan smooth banget gitu ya. Warnanya wah cerah gitu. Dibilang dia tuh cerahnya setelah kita pakai bajunya gitu. Iya. Yeah. Tapi sebelumnya teman Pro 2, pernah kamu ngerasa sangat nyaman dan damai saat menatap birunya langit atau luasnya laut? Kalau misalnya biru adalah warna favorit kamu, kamu sama nih kayak aku teman Pro 2. Kamu gak sendirian ya, karena biru tuh diakui sebagai warna paling disukai di seluruh dunia. Namun ya itu lebih dari sekedar selera ya, pilihan warna ini tuh bisa mencerminkan cara sistem saraf otak dalam memunculkan sifat-sifat tertentu. Ya, kadang banyak ya orang tuh yang sukanya warna biru, tapi kalau pakai baju dia ada yang pakai hitam, navy, dan warna-warna lain gitu ya. Semuanya sama kayaknya teman Pro 2. Walaupun dia sukanya warna merah, kan gak mungkin tuh pakai baju warna merah. Ada juga nih orang yang sukanya baju warna hitam, tapi karena kulit tubuhnya juga sawo matang, agak kehitaman gitu ya. Jadi gak mungkin dong pakai baju ini gitu, sedangkan dia memang suka gitu. Ya mau gak mau pakai baju yang lain gitu, ada juga tuh yang kayak gitu. Michael Lewis, seorang psikolog warna sekaligus penulis ya teman Pro 2, itu bilang nih bahwa orang yang suka warna biru tuh sering banget dikaitkan dengan kedalam emosi dan intelektual yang stabil. Biru itu bisa disebut sebagai color of the mind karena kemampuannya menciptakan ruang untuk berpikir dan memproses informasi tanpa gangguan. Di sini ada ciri kepribadian orang yang suka warna biru menurut psikolog nih. Yang pertama, mereka tuh cerdas dan introspektif. Penyuka biru ya, itu sering dijuluki sebagai para pemikir dalam dunia warna. Mereka bukan hanya sekedar ngumpulin informasi, tapi benar-benar memproses, membedah, dan cari nih makna dibalik fakta yang mereka temuin. Secara psikologis, warna biru tuh membantu mengaktif fokus kognitif tanpa memberikan stimulasi yang berlebihan pada otak. Dan hal ini itu membuat mereka cenderung nih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat terukur dalam mengambil setiap keputusan hidup. Kecerdasan ini itu berpadu dengan sifat introspektif yang kuat ya, dimana ya mereka tuh senang banget nih merenungin di dalam pikiran sendiri. Karena ini mereka jadi sosok yang sangat peka, terus sering nyadarin detail-detail kecil yang mungkin dilewatkan teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman pro 2, apa ciri kepribadian ada yang suka warna biru menurut psikolog ya? Tetap tenang di bawah tekanan, itu juga salah satu ciri kepribadian mereka, setia dan bisa diandalin, cie. Terus komunikator yang bijak dan berhati-hati banget. Prinsipnya tuh kuat dan jaga privasi loh. Penyuka biru itu memiliki, maksudnya warna biru ya, itu memiliki kompas internal yang sangat stabil. Mereka tuh tahu persis apa yang mereka yakinin dan gak mudah terpengaruh ya, oleh tren maupun tekanan. Sebenarnya ini biru telur asin. Sebenarnya kan

juga ada itu teman Pro 2. Dan keteguhan prinsip ini itu juga dibarengin dengan sifat yang cukup tertutup ya. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih orang yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita terdalam. Dan bagi mereka, beberapa hal yang dalam, maksudnya beberapa hal dalam hidup tuh layak untuk dilindungi dan gak perlu dibagikan ke semua orang ya. Dan mereka tuh milah, gak suka apa namanya tebar pesona. Jadi dia bakal lihat dulu tuh gimana nih bisa gak dideketin gitu ya. Kalau gak bisa ya jaga jarak aja teman gitu. Dan ini beberapa kepribadian yang pecinta warna biru ya. Kalau misalnya kamu ngerasa sama nih, tapi kamu belum tahu ternyata misalnya kamu ada sifat, bukan sifat ya, tapi kamu tuh tahu ciri kepribadian kamu tuh kayak gini, tapi kamu masih mikir, apa iya sih aku penyuka warna biru, tapi aku makainya warna hitam sama navy terus nih. Nah caranya teman Pro 2, aku pernah dikasih tahu nih sama psikolog ya. Coba kamu lihat dari antara banyak warna gitu. Coba kamu lihat semua warna. Lihatin, perhatiin satu persatu. Coba kamu lihat warna mana yang paling kayaknya ini bagus nih. Kayaknya ini bakal yang bikin kamu semangat gitu. Warnanya, nah itulah warna yang sebenarnya kamu sukai teman Pro 2.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Iya, teman pro 2 apa dalam sebuah hubungan nih, teman pro 2, kepercayaan tuh menjadi kondisi utama yang menentukan apakah hubungan tersebut tuh bisa bertahan atau enggak. Ketika kepercayaan rusak, perasaan tuh kecewa, marah, dan gak aman ya. Dan tentunya gak aman ini yang sering kali muncul secara bersamaan. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa hubungan tuh gak lagi bisa diselamatin ya. Namun kenyataannya teman pro 2 gak selalu demikian, gak selalu hal serupa. Dengan usaha yang tepat, komunikasi yang jujur, perubahan yang baik, dan komitmen dari kedua belah pihak, kepercayaan yang hilang itu masih bisa dibangun kembali secara berlahan. Yang pertama nih ya, langsung aja nih teman pro 2. Kalian tuh harus hentikan kerusakan. Langkah pertama yang harus dilakuin ya, perilaku yang memperburuk keadaan. Proses pemulihan tuh gak akan berjalan kalau misalnya kesalahan yang sama tuh terus diulang atau masih ada kebohongan yang terjadi. Menciptakan ruang aman itu menjadi hal yang penting sebelum melangkah lebih jauh. Nah teman pro 2, tanpa menghentikan sumber masalah, hubungan itu akan sulit bergerak menuju pemulihan yang sehat. Terus validasi rasa sakit pasangan. Validasi rasa sakit pasangan itu artinya ya, kamu tuh benar-benar mengakui bahwa apa yang dia rasakan itu nyata dan penting. Tanpa mencoba membantah atau membela diri. Pasangan yang terluka itu butuh didengar terlebih dahulu sebelum bisa mulai memaafkan. Jadi fokusnya bukan langsung memperbaiki masalah ya, tapi kamu pahami dulu perasaannya teman pro 2.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Nah, Teman Pro 2 FM, cara tepat memperbaiki kepercayaan yang telah rusak dalam hubungan tuh bangun batasan bersama nih. Setelah memahami perasaan pasangan ya, langkah ini tuh adalah menyepakati gitu, maksudnya batasan baru dalam hubungan. Dan batasan ini itu berfungsi sebagai aturan baru, agar kedua pihak tuh merasa lebih aman dan jelas dalam jalan hubungan ke depan ya. Batasan itu bukan berarti membatasi kebebasan, tapi ya justru menjaga hubungan agar lebih sehat. Contohnya nih, kalau misalnya sebelumnya masalah muncul karena kurangnya transparansi, kamu dan pasangan bisa sepakat untuk lebih terbuka soal komunikasi atau aktivitas tertentu. Misalnya memberi kabar saat pergi atau lebih jujur tentang perasaan teman berdua. Dengan adanya batasan yang disepakati bersama ini ya, kamu dan pasangan tuh punya panduan yang jelas nih, SOP lah gitu ya. Untuk menjaga kepercayaan agar enggak kembali rusak. Terus tepat janji, tepati janji-janji kecil setiap hari dan tunjukkan konsistensi kamu. Kepercayaan tuh enggak langsung kembali hanya karena satu tindakan besar ya. Tapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, menepati janji sederhana setiap hari itu jauh lebih efektif dibandingkan janji besar yang sulit ditepati. Hal-hal kecil ini itu perlahan nunjukin nih bahwa kamu tuh benar-benar berubah ya. Dari kebiasaan kecil yang terus dilakuin ini, pasangan tuh akan mulai melihat bukti nyata. Dan dari situ nih, kepercayaan perlahan tumbuh kembali. Jadi harus punya proses ya, ada proses gitu. Gak bisa langsung sekejap, wow, langsung aja gitu hari ini kamu langsung bikin nih bau bunga besar dan lain-lain. Kamu langsung dimaafin, gak, butuh proses teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

0: saudara.
1: Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music.
2: Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026, kami udah balik lagi untuk nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan informasi teman Pro 2 ya, di mana informasi yang pertama yaitu nilai tukar ataupun kurs adalah harga sebuah mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dan tentunya sebagai contoh, nilai tukar menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk ditukar dengan 1 dolar Amerika Serikat. Saat Anda ingin melakukan transaksi internasional, berpergian ke luar negeri, atau berinvestasi. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh kombinasi faktor makro, inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan juga pertumbuhan ekonomi. Neraca eksternal, ekspor impor, aliran modal, dan sentimen pasar, perubahan kurs selalu berdampak pada harga barang impor. Inflasi domestik, profit perusahaan eksportir ataupun importir, dan kebijakan moneter. Dan tentunya kita bakal mengenal penyebab perubahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya teman Pro 2, penjelasan singkatnya yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber terpercaya, penyebab perubahan kurs adalah yang pertama, inflasi relatif. Di mana jika inflasi domestik lebih tinggi daripada Amerika Serikat, daya beli rupiah turun sehingga rupiah cenderung melemah terhadap dolar. Suku bunga dan kebijakan moneter, dan di mana suku bunga lebih tinggi menarik modal asing atau menguatkan rupiah. Suku bunga lebih rendah mendorong keluar modal dan melemahkan rupiah. Yang ketiga, jumlah uang beredar ataupun money supply, di mana kenaikan uang beredar tanpa dukungan output dalam dapat melemahkan mata uang. Yang keempat yaitu neraca perdagangan dan aliran modal, surplus perdagangan dan masuknya investasi asing menambah permintaan rupiah. Sementara defisit atau arus modal keluar menekan rupiah. Perlu pula dipahami bahwa sentimen atau risiko global pun berpengaruh terhadap kurs. Serta krisis global, penguatan dolar Amerika Serikat atau kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat menyebabkan rupiah yang melemah karena modal mencari aset dolar.

Untuk informasi selanjutnya yaitu darurat judi online di kalangan anak Indonesia, di mana fenomena judi online di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar orang dewasa, praktik ilegal ini juga mulai merambah kalangan anak-anak dan juga remaja. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas. Kemudian akses internet serta penggunaan telepon genggam tanpa pengawasan menjadi salah satu penyebab anak-anak mudah mengenal judi online. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari iklan di media sosial ataupun tersembunyi dalam permainan online hingga promosi dengan iming-iming keuntungan instan. Selain berdampak pada ekonomi keluarga, judi online juga dapat merusak mental dan masa depan anak. Banyak anak menjadi kecanduan, sulit fokus belajar, bahkan berani menggunakan uang sekolah demi bermain judi online. Dan tentunya Teman Pro 2 dengan kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan penyebaran judi online di kalangan anak-anak dapat ditekan demi menjaga masa depan generasi bangsa. Dan informasi terakhir di pagi hari ini yaitu kloter BTH22 terdiri dari Kerinci, Tebo, dan juga Kota Jambi. Teman Pro 2 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Dr. Haji Wahyudi Abdul Wahab, mengingatkan seluruh jamaah agar selalu memakai kode kloter mereka. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pelepasan jemaah calon haji kloter BTH22 oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Asrama Haji. Dan tentunya Teman Pro 2 untuk kelancaran ibadah setiap kloter telah dilengkapi petugas pendamping. Untuk ketua kloter 22 adalah Hamdi Hermaini dari Kerinci, di mana pemimpin ibadah dipercayakan kepada Haji Lukman Hakim dari Kabupaten Kerinci. Jemaah juga akan didampingi oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia ataupun TKHI, salah satunya Dr. Kambalik Sugito yang sudah siap bertugas. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi. I believe that.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.